0: nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya, dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru, dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, kantor staf presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu, laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia

0: adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
1: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
0: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
1: Kok semua kamu tahu sih?
0: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seru juga hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 bintang radio number

Warnai Minggu Pagi Adik-adik bersama Dunia Anak. Ingat ya adik-adik, setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 pagi ada lagu anak-anak.

0: bernama Cindelaras tinggal di hutan rimba.
1: Baginda, hamba kehausan.
2: Ayah, jangan tinggalkan bawang putih.
3: Dan persembahan kreasi cilik Bintan Gemilang.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau di-posting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Negara terkecil di dunia.
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Bahasa Indonesia.
1: Ayam yang tersihir. Alkisah, hiduplah seorang gadis kecil bernama Heather dengan ayah dan ibunya. Heather adalah anak bahagia dan cerdas. Ayahnya sebagai penebang kayu tidak menghasilkan uang banyak, tetapi ia berhasil membawa pulang kebutuhan pokok. Heather dengan senang membantu ayahnya, karena kadang-kadang dia akan mengajarinya cara bertarung.
2: Lawan, Heather, taruh lebih banyak kekuatan di dalamnya.
3: Lagi dan aku akan... Mungkin aku akan mengalahkanmu.
2: Kau pikir begitu? Satu, dua, tiga.
3: Aku akan dengan mudah mengalahkanmu.
2: Tentu saja.
1: Sekarang di hutan ini hidup dua saudari peri, Phoebe dan Elaine. Phoebe yang termuda sangat nakal dan sering menyusahkan saudari perempuannya.
3: Phoebe, sudah aku bilang jangan menyentuh mantraku.
4: Jangan sentuh mantraku. Terang saja, kakakku.
3: Apa kau tahu betapa pentingnya hal ini? Baiklah, kalau kau tidak akan mendengarkan, aku akan menjauhkanmu. Hah?
4: Apa? Tidak! Kembalikan aku!
3: Tidak, tidak sampai aku selesai. Dan ya, aku telah mengambil semua dari kekuatanmu juga.
1: Phoebe bertengkar dengan Elaine untuk mengubah punggungnya tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dia hanya bergumam sendiri.
3: Itu hanya bercanda. Tidak bisakah dia mengerti itu? Hah? Apa itu?
1: Phoebe melihat Heather dan ayahnya bertarung.
3: Wow, itu terlihat menyenangkan. Hah? Aneh. Aku bisa merasakan sesuatu yang datang dari gadis itu.
2: Haha, kau akan kalah lagi, Heather.
3: Hah, tidak semudah itu. Iya.
2: Boom. Sangat bagus. Ayah kira kau sudah siap untuk mengalahkan semua monster.
3: Aku selalu siap, ayah.
4: Ah, aku merasakannya lagi. Apa yang bisa? Wah.
3: Induk ayam.
1: Heather berlari ke arah Phoebe, yang belum pernah sedekat itu dengan manusia sebelumnya.
3: Kau ini ayam yang sangat lucu. Ayah, bisakah kita memeliharanya?
5: Selama kau merawatnya. Mengapa ada ayam betina berkeliaran di hutan?
1: Heather tidak mendengarkan. Dia cukup senang dengan hewan peliharaannya. Dan Phoebe menyukai perhatian itu, sehingga dia dengan tenang di atas pelukannya. Heather membawa pulang Phoebe, yang kagum dengan rumah tempat mereka tinggal.
3: Heather, sayang. Apakah kau di rumah? Ibu, kami sudah memotong banyak kayu hari ini. Kami akan bisa mendapatkan obatmu besok. Tidak apa-apa, sayang. Batuk ini adalah batuk... Tidak apa-apa.
1: Phoebe melihat Heather ketika dia mencoba menghibur ibunya.
3: Kau bawa apa itu?
4: Bukankah ini lucu?
3: Ah, ayam betina di hutan. Kasihan sekali. Kita harus merawatnya.
1: Wanita itu masuk ketika Heather mengikutinya. Phoebe merasa sangat buruk dan ketika malam tiba, dia mematuk rumah itu dan mengubahnya. Tempat tidur jerami berubah menjadi kasur yang bagus dan lemari diisi dengan makanan.
4: Syukurlah Elaine meninggalkan beberapa sihir dalam

0: mulai hidup bersama Heather, mengunjungi Elaine dari waktu ke waktu. Suatu malam, ayah Heather pergi untuk menjual kayu.
1: Ayah, biarkan aku ikut denganmu.
2: Maaf, Heather, tapi ayah tidak bisa membawamu.
1: Kenapa tidak bisa?
3: Sayang, kau tahu tentang orang-orang di kota yang secara misterius menghilang, bukan? Dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi.
1: Tapi ibu, aku akan sangat berhati-hati.
2: Maafkan aku, sayang, tapi kau harus tinggal di rumah.
0: Dan dengan itu, Heather melihat ayahnya membawa gerobak itu ke kota. Keesokan harinya, ibu Heather sangat sakit, sementara ayahnya sibuk merawatnya.
1: Ayah, apa kau tidak akan menjual? Oh, dia tertidur. Bagaimana menurutmu, Ciki? Ingin pergi bersamaku ke kota?
4: Petualangan bersama Heather? Oh, aku akan melindunginya dari siapapun yang mencoba menyentuhnya. Ayah!
0: Heather mendorong gerobak kayu dan mereka segera tiba di kota. Heather merasa senang bisa menjual kayu bakar. Tetapi sebagai gadis yang penurut, dia memutuskan untuk segera pulang.
1: Ayo, Ciki. Oh, itu danau yang sangat indah.
4: Oh, kau pikir aku takut padamu?
1: Oh.
4: Tidak perlu susah payah.
1: Tunggu, di mana Heather?
4: Heather! Heather!
0: Lalu Heather ditarik ke bawah. Tapi itu bukan danau lagi. Dia telah tiba di laut.
3: Selamat datang. Kau akan sangat berguna dengan semua energi itu.
1: Tapi kau siapa?
3: Aku adalah Ratu Beryl dari laut yang sangat gelap dan aku akan menjebakmu dengan cara yang sama aku telah menjebak orang lain di kota ini.
1: Apa?
0: Dan tiba-tiba, Heather menemukan dirinya berubah menjadi makhluk laut. Dia dibawa ke penjara besar di mana ada yang lain yang telah diubah juga.
1: Biarkan aku keluar!
5: Itu tidak berguna. Jika kau melakukan sesuatu, mereka akan menghukummu.
0: Ikan itu menjelaskan bahwa ratu akan menggunakan energi mereka untuk tumbuh lebih kuat dan menguasai kota.
1: Tapi kita tidak bisa tinggal di sini saja. Kita sangat banyak dan kita pasti bisa mencoba untuk keluar.
0: Mendengar kata-kata Heather, itu membawa harapan ke hati ikan-ikan.
5: Baiklah, mari kita coba memecahkan dinding ini.
0: Sementara itu, Phoebe sangat khawatir.
1: Oh, di mana dia? Ayahnya telah mengatakan sesuatu tentang orang yang hilang dengan misterius di sini. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Elaine!
0: Elaine tiba-tiba muncul, dan dia sangat terkejut.
1: Phoebe, kenapa kau memanggilku?
3: Aku lebih baik tidak terlihat.
1: Elaine, aku telah kehilangan Heather. Aku tidak tahu di mana dia. Tunggu. Aku bisa merasakannya lagi.
3: Merasakannya?
0: Phoebe mengatakan kepada Elaine bahwa dia kadang-kadang bisa merasakan aura ajaib dari Heather, tetapi tidak pernah tahu apa itu.
1: Kita akan melihatnya nanti. Untuk saat ini, mari kita menemukannya. Au! Apa itu tadi?
4: Elaine, sihirmu akan rusak.
1: Aneh, tidak ada yang terjadi pada aku.
3: Mungkin itu karena bentuk yang telah kau ambil sudah diambil, aku tidak bisa masuk.
1: Tapi aku akan mengambilnya. Dia adalah temanku dan aku akan mencoba menyelamatkannya.
0: Elaine tidak bisa menghentikan Phoebe sehingga dia mencoba mengujahnya menjadi ikan yang kuat.
4: Apakah kau bercanda?
1: Sihirku tidak berfungsi. Ini harus dilakukan. Aku akan tetap berhubungan denganmu saat kau sedang di bawah. Pergilah.
0: Phoebe mengikuti aura Heather dan segera tiba di istana Ratu Beryl, di mana dia melihat penyihir itu.
3: Itu penyihir jahat, Ratu Beryl.

0: Apakah ada cara untuk mengalahkannya?
1: Aku tidak tahu, tapi untuk sekarang carilah Heather. Menjauhlah dari penyihir itu.
2: Phoebe berenang pergi dan segera menemukan Heather.
0: Heather! Cikki, kau di sini dan kau bicara? Aku akan menjelaskannya nanti, tapi sekarang ayo kita keluar dulu. Kenapa benda ini retak?
2: Heather menjelaskan bahwa semua orang telah mencoba untuk memecahkan kacanya, tetapi tidak berhasil.
0: Baiklah, kalian mundurlah.
2: Sihir Phoebe membebaskan semua makhluk laut yang dengan panik berenang pergi. Sayangnya, Ratu Beryl merasakan kekuatannya melemah.
3: Sepertinya ada yang salah.
0: Ayo kita cepat pergi dari sini.
1: Tunggu dulu. Untuk apa itu? Untuk berjaga-jaga.
2: Ratu Beryl dan pengawalnya tiba di sana dan sekarang melihat Phoebe dan Heather berenang menjauh.
4: Tangkap mereka!
0: Hah? Ayo berenang!
2: Para penjaga mengejar kedua gadis itu dengan cepat.
1: Phoebe, apa kau di sana?
0: Elaine!
1: Phoebe, aku ingat sesuatu. Itu hanya rumor. Tapi salah satu cara untuk menghabisi Ratu Beryl adalah dengan melemparkannya ke darat. Dia pasti tidak akan berdaya di sana.
2: Phoebe memberitahu Heather apa yang dikatakan Elaine.
0: Tapi bagaimana cara mengeluarkannya dari dalam air? Heather, kau berenang di depan. Aku akan mengalihkan perhatian dua monster.
1: Tidak, Chiki. Kau tidak seimbang dengan mereka.
0: Berenang! Oh, tidak!
2: Tetapi ketika dia menyentuh mereka, kedua monster itu berubah menjadi emas dan tenggelam ke dasar laut.
0: Wow, sihir Elaine benar-benar bekerja.
2: Melihat ini, Ratu Beryl menyerang Heather.
4: Hiya!
0: Oh, tidak.
2: Sang Ratu adalah pejuang yang baik, tetapi anehnya Heather bahkan lebih baik.

0: orang-orang bersorak untuk apa yang telah mereka lakukan. Wali kota memberi hadiah besar kepada Heather. Tentu saja, Phoebe tidak pernah menunjukkan diri kepada yang lain, tetapi kemudian menjelaskan semuanya kepada Heather dan keluarganya.
1: Jadi, selama ini kau adalah peri, Phoebe? Wow!
2: Tidak heran kenapa rumah kita tiba-tiba menjadi megah.
1: Terima kasih, peri sayang. Kami selamanya berterima kasih padamu karena telah merawat Heather.
3: Aku hanya tidak pernah mengerti satu hal. Apa perasaan ajaib aneh yang kudapat darimu, Heather?
1: Itu mungkin adalah kekuatan batin dan juga harapan yang dipancarkannya. Itu adalah semacam sihir khusus.
0: Memang benar. Karena setiap orang memiliki kekuatan batin dan harapan. Ketika kita menggunakan untuk kebaikan yang lebih baik, saat itulah keajaiban nyata terjadi.

0: terkecil di dunia.
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintang Kepulauan Riau. 96.5 96.5 Bintang Radio.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau, kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya, dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru, dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: They not like us.
1: 140.
2: Woi, habisin semua mereka!
1: Kurang ajar kamu ya. Jaga mulutmu. Kita harus stabilkan dia sekarang.
3: I'm ready to go.
1: Tahan nafas pelan ya, Bu ya. Tani.
4: Kamu pikir kamu bisa bodoh-bodoh ya aku?
1: Pendarahannya meningkat, Dok. Saksin, saksin. Sekarang.
4: Fanny, Fanny, Fanny.
5: Nafas panjang saat
4: kondosan ini tuh cing.
5: Duh, hembus keluhan sadari.
1: Kondom.
6: Ayu, ayu, pilek.
7: Namanya Hajime Kondo.
8: Sadar kamu, Van. Mana ada sih bos besar yang serius sama orang kayak kita.
9: Sekiatte mara sonna tatte nai sio ne.
10: Hajime-chan, suda, chibita sama Fanny-san. Kondisi kamu yang sunaru.
11: Kalau di sini tenang aja, bapak sama ibu tinggal meninggal aja.
12: Tinggal meninggal aja.
13: Biar bagaimanapun, dia itu orang asing. Dia nggak ngerti dan nggak paham budaya kita. Mama bisa aja merestui kalian. Tapi Allah tidak akan merestui kalian.
4: Dia 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yo.
13: Halo.
14: Utang apa? Aku udah pernah ngutang sama aku itu.
15: Bangsat lo ya.
16: Nek minggu depan belum bayar, omahmu mentaksikan.
17: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
4: Mami, ini ada titik deh.
18: Tapi mau kok wah, anak ya sana.
19: Kondisi Pak Haji saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
20: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
21: My life was so happy because of you.
22: You were special.
13: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
17: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
23: Tanda itu.
24: Sehidup semati, ya?
17: Sehidup semati?

0: Bagas si
1: Mojang. Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
0: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
0: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya say, selesai.
1: Wes, diposting wah,
2: Ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
0: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
1: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu, laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

0: simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda, luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.

0: في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم illa nafsa. Rawahu Muslim.
1: Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Saatnya Anda mendengarkan Hits Hot International Single, 10 tangga lagu mancanegara paling enak minggu ini. Hanya di 96,5 Bintan FM, saluran informasi dan hiburan.

Sobat Muda Kepulauan Riau, kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya, dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru, dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
2: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
2: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
2: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
0: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
2: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
0: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
2: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
3: Mau dong, tablet tambah darahnya.
2: Ye, buat remaja putri tahu.
4: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share, apa yang mau diposting?

0: Nak Hal, ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum dan masih banyak lagi.
1: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
2: Ditanggapi opora.
1: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
2: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
1: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima

0: simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPM PTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: sedang mendengarkan lagu dangdut terbaik.
1: Lagu dangdut terbaik.
2: Scorpio, Nela Karisma.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: Memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: مخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
1: أبو ذر الغفاري رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan juga di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam

Gope ah, gope ah. Nyawa biar gue pukul basan kayak ini, kata punah dua, anda lihat. Ujar orang tuh, biar Tuhan asal bakal.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Ada berita heboh, ada anak usia 14 tahun yang membunuh ayah, ibu, dan neneknya.
1: Hah? Demi apa? Serem banget ya remaja sekarang.
2: Iya, aku juga tahu loh berita itu. Dan tahu nggak, penyebabnya gara-gara masalah kesehatan mental loh.
0: Lagi-lagi remaja dengan permasalahan kesehatan mentalnya. Dari hasil survei kesehatan mental remaja nasional Indonesia 2022, ada sekitar 15,5 juta remaja yang mengalami permasalahan mental.
1: Serius? Banyak banget ya. Terus aku lihat di media sosial, banyak banget deh permasalahan kesehatan mental remaja.
2: Iya, ada banyak Sar masalah mental remaja. Tapi yang paling banyak itu self-injury, sad-fishing, dan silent treatment.
1: So, apa? Belebotan banget aku ngomongnya.
2: Self-injury loh Sar. Jadi, self-injury ini disebut juga dengan istilah self-harm, yang merupakan tindakan melukai tubuh dengan benda tajam atau benda tumpul. Kayak menyayat tangan gitu Sar.
0: Iya Sar, ada juga yang memukul tembok, membenturkan kepala, dan menggigit diri sendiri gitu.
1: Kalau sad fishing itu apa? Remaja yang suka mancing?
2: Enggak, Sar. Sad fishing itu keadaan seseorang yang suka membagikan kesedihan yang dilebih-lebihkan di media sosial. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian, Sar.
1: Oh, paham, paham. Emang sering banget itu. Kalau silent treatment itu yang suka diamin orang gitu, kan?
0: Benar, Sar. Silent treatment itu keadaan di mana ketika kita punya masalah sama seseorang, terus kita diamin dia, nggak mau ngobrol untuk cari solusi gitu.
1: Aduh, semoga nggak jadi remaja yang punya masalah mental deh.
2: Kalau gitu, untuk menghindari self-injury, sad-fishing, dan silent treatment, langkah utama adalah mengelola emosi dengan cara yang sehat, berkomunikasi dengan terbuka dan jujur, serta membangun dukungan sosial yang positif. Jangan ragu untuk mencari bantuan ketika kamu merasa kesulitan. Semua orang berhak mendapatkan rasa aman dan dihargai, dan itu dimulai dengan menghargai diri sendiri, serta orang lain di sekitar kita. Informasi

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Salah satu makanan favorit banyak orang adalah gorengan. Sayangnya, gorengan ini termasuk makanan yang tinggi kolesterol dan kurang baik untuk kesehatan tubuh. Sebenarnya, ada kok cara menggoreng yang benar agar gorengan jadi lebih sehat. Yang paling pertama harus Anda lakukan adalah selalu goreng makanan dengan minyak yang bersih atau baru. Indikatornya adalah minyak belum keruh dan kecoklatan. Menggoreng dengan minyak yang berkualitas baik juga diperlukan untuk menjaga kualitas makanan. Dengan begini, kadar kolesterol dalam gorengan tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, menggoreng makanan dalam keadaan minyak yang sangat panas. Ini akan membuat gorengan lebih cepat kering dan juga matang. Setelah berubah warna jadi kuning keemasan, segera angkat gorengan dan tiriskan sampai benar-benar bebas minyak. Terakhir, jangan lupa untuk meniriskan minyak pada gorengan dengan menggunakan kertas tisu atau kertas penyerap minyak yang bisa membuat minyak turun dari gorengan yang Anda masak. Nantikan info saya selaras selanjutnya bersama saya Citra Karlina.

menggunakan miliknya orang lain tanpa izin. Dan akan menjadi halal kalau memang orang itu yakin dia ridho. Yakin ridho, lima ridho. Dan yakin ridho itu adalah bukan kebaksa. Memang ada satu tempat yang biasa dipakai untuk umum. Misalnya ada orang buat gubuk di depannya, di pinggir jalan. Akan tapi lihat sudah dibuka. Setiap ada orang duduk di situ, boleh. Maka kita duduk di situ juga, boleh. Itu adalah diperkenankan. Atau kalian tahu bahwa apa Anda? Kita tahu. Anda mengetahui ini adalah milik kawan dekat, sandal. Kawan dekat sekali. Dan sudah biasa pakai-pakai saja. Sudah tahu betul. Bukan bolehnya itu karena sudah memasyarakat, sudah menjadi biasa di pondok suka gosok, bukan. Kalau memang betul-betul biasanya kawan dekat, pakai sajalah. Dan izin tidak boleh izin sekali lalu pakai seterusnya, enak bener. Izin dia pakai sandal, iya kan sudah izin, kapan? Minggu yang lalu, pantesan hilang terus. Perbaharui izin lagi, karena apa? Mungkin dia akan membutuhkan, akan menggunakan. Karena sandal kan digunakan setiap saat. Warok, harus ada. Jadi gak usah, makanan juga sama. Selagi, pokoknya kaidahnya sederhana. Selagi itu bukan milikmu, jangan kau manfaatkan, jangan kau gunakan, jangan biasa dengan berbuat jahat dari sedikit demi sedikit. Maling gunung emas itu mulai dari bara maling jarum kecil berkembang namanya kejahatan setan tadi ya Pak. Setan tuh terus mengajak dari sedikit ngentengin yang nggak pedulin jarum siapa dipakai di pinggir jalan, jangan. Selagi itu bukan milikku tidak boleh aku ambil. Kancing baju jangan berkata nggak ada yang punya. Oh penyakit itu sudah nggak ada yang punya, kecil dari kancing baju. Besok setelah kancing baju apa pulpen, nggak ada yang punya. Punya ada lebih gede lagi, nggak ada yang punya, nggak ada. Jadi jangan meremehkan dari yang kecil tuh. Rasa takut anak kita pun kita didik. Kalau mengambil sesuatu didik itu milik siapa? Nggak ada yang punya, tidak. Selagi bukan milikmu dan tidak dikasihkan kepadamu, tidak boleh kamu ambil nak. Itu berkembang kejahatan kayak begitu tuh ya. Yang gosok kecil, sedikit-sedikit. Akhirnya biasa pakai miliknya. Oh, pertama gosok milik sahabat karibnya. Sudah pakai miliknya orang. Akhirnya besok asal ada san. Ilmu itu, khawatir ilmu tidak manfaat nah. Sehingga yang punya mencari-cari sampai sana kemari. Kadang-kadang sandal yang disayanginya, kadang ini jahatnya. Di pondok jangan biasakan menggosok. Di luar pondok pun sama. Ngambil makanannya orang lain. Kalau bukan makananmu jangan dimakan. Kecuali makanan itu yang akan busuk. Boleh kamu makan akan tapi kamu catat. Nanti setelah itu lapor sama yang punya. Aku makan makananmu, kalau kamu relakan ya sudah, kalau tidak aku ganti. Itu makanan yang bakal rusak saja boleh kita makan tanpa seizin yang punya, tapi kapan itu? Jika makanan ibu terancam kehancuran, mau busuk, ya Allah ada nasi ini. Aduh, orang yang dititipi masih ke Bandung nih, ada titip berkat kan? Ada titip berkat, kasihkan tetangga, ya aduh, diketuk gak ada, kasihkan mah. Makan dulu aja deh, nanti tinggal ngomong selesai. Tapi jadi boleh kapan itu jika makanan itu mau busuk, tapi tetap wajib ganti.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
1: أبو مالك الحارث بن حارث الأشعري رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman dan zikir alhamdulillah memenuhi atau memberatkan timbangan, dan zikir subhanallah dengan zikir alhamdulillah keduanya memenuhi ruang di antara langit dan bumi, dan sholat itu adalah nur dan sedekah itu adalah bukti yang jelas, dan kesabaran itu cahaya dan Al-Quran itu adalah hujah untuk membelamu atau menjatuhkanmu. Setiap manusia adalah bekerja, maka ada yang menjual dirinya, ada yang

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug-Curug Bintan Kepulauan Riau. 96.5 bintang radio number

0: Info Finansial.
1: Mengatur keuangan di tanggal tua memang terkadang tricky. Niat hati ingin berhemat, apa daya banyak godaan. Sindrom tanggal tua karena belum gajian juga sering terjadi. Tenang Belovers, ada tips jitu berhemat akhir bulan buat kamu. Disimak ya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan ke depan. Buat daftar kebutuhan yang wajib kamu penuhi, seperti bahan makanan, bayar tagihan, dan lain sebagainya. Kedua, sisa dari budget yang masih tersedia bisa kamu alokasikan untuk ditabung dan investasi. Ketiga, siapkan juga budget untuk keperluan yang tidak mendesak. Dan keempat, memanfaatkan promo saat membeli sesuatu karena semakin kamu berhemat, maka sisa budget dari kebutuhan atau lainnya bisa kamu tabung. Dengan begitu, kesulitan keuangan di akhir bulan bisa dihindari. Itu dia tips mengatur keuangan di akhir bulan Belovers. Jangan sampai akhir bulanmu jadi sengsara ya.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau di-posting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: negara terkecil di dunia.
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya, dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru, dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: ibu.
1: Iya nak,
2: ada apa sayang?
0: Kalau sudah besar, aku mau jadi orang yang berguna bagi banyak orang.
3: Ya ampun, anak ibu pintar.
4: Loh itu kan karena ibu ikut bina keluarga balita.
2: Benar ya, karena bina keluarga balita sangat membantu kita dalam mengasuh, mendidik, dan membangun pertumbuhan anak sehingga berkembang, tumbuh sehat, cerdas, dan kreatif.
4: Dan untungnya juga, kita ikut KB ya Bu, sehingga kehidupan kita tidak keteteran dan lebih tertata.
2: Juga kian harmonis.
4: Mari ikut bina keluarga balita untuk menjadikan anak kita tumbuh berkembang, cerdas, dan kreatif. Dengan keluarga berencana, kita wujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya say, selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi

0: Memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu.
1: Yah, dicuekin. Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Sesaat lagi Anda dapat mengikuti Lintas Berita di Bintan Radio frekuensi 96,5 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Tatabumi, Ceruk Ikut, Bintan, Kepulauan Riau.